A Ryan Fehunskill na Lamán nu Fehunskill in Aimid Dushkurt na Startenta agus in Ishkurt, Canada. A small talifalt in Savaluchan The Falling of the Pine le Brian Miller agus le Randy Goes. Ach narhana eiran da charn fipasan Lysim Bruce Goes agus Martins Goffi secuil a hainach na hebrehe is dihe agus e de ligint ski o vehe loma na graon agus a vehe laga choma kiena anichola tan o Brian Miller agus Randy Goes. Filham erna ha Ryan ish agus is small Lagandan aran R.D. Quinn a ta tafta a gav nam lent agus tan lagandan chlashmeidna inis chodas le hen chiannaca o vi Halo Donal agus o Kevin Burke.

da vi yul tanirian wal tishi kenal da wala and show inu kenal da grich kyo ischa erichan tur trinona nye gus hada misha gafol ach nia sha fwia agus te lebag jason ach tasulugin gavekimuj inirian agus ganglan hi in spirit